0: Kenapa lain usul jalannya ke hitam tuannya? Dia tinggal lingguk. Indah pernah macam mana. Eh, cuba aku berhenti sekajap kesiringannya.
1: Pastikan habis kita berhenti di tempat yang selamat.
0: Nah, sudah nyangkuk pancit. Eh, dari aku bercakap. Baik, aku tukar dulu telefon. Adih, indah dia coba ekspiar tayar kuani.
1: Pastikan juga tayar simpanan habis kita masih dapat digunakan.
2: Ya, terima kasih kita ucapkan kepada pendengar yang terus setia bersama kami. Terima kasih untuk rakan kita Tuan Jawang yang menyapa kita. Semoga semua-semua kita berdoa, semoga kita sentiasa digunakan kesihatan, keberkatan dalam kehidupan kita.

Hai, di balik dengan lagu kau yang bernama Seri. Terima kasih untuk rakan kita Cikgu Ajar Bibah yang menyapa kita pagi ini. Katanya di batu bersurat pagi ini, alhamdulillah cerah saja katanya. Dan di sini ada disertakan dengan kata-kata renungan untuk kita bersama. Biarkan segala yang berat mengalir perlahan seperti sungai yang tahu menuju laut. Sebab kedamaian tidak perlu dicari, ia tumbuh dalam diri, lahir dari penerimaan yang menjaga hati agar tetap lembut meski dunia terasa keras. Okey, terima kasih untuk rakan kita Cikgu Ajabab yang bersama kita, kata-kata untuk kita semua. Dan juga ada pantun ni dikongsikan pada pagi ini. Dua pantun, katanya bunyi pantunnya berbunyi, pantun pertama, ikutlah perangai seekor siput walau perlahan jalan merata. Ilmu itu seperti sepatutnya direbut, bukan menunggu di depan mata. Dan pantun kedua, keliling kampung dibina pagar, sudah seperti kuasan terlarang, pupuk minda positif dan segar, jangan sekali-sekali meniru orang. Terima kasih untuk Cikgu Ajabab yang bersama kita ya. Pantun yang menarik untuk kita sama-sama renungkan. Memang betul, ilmu sepatutnya direbut, bukan menunggu di depan mata. Jadi pantun yang dikongsikan bersama oleh rakan kita Cikgu Ajabab. Terima kasih Cikgu Ajabab. Dan di sini juga rakan kita, banyak pantun dikongsikan juga pagi ini oleh Tuan Haji Marait, Mariat Haji Abdullah bersama kita ya. Memang banyak pantun. Terima kasih atas pengongsiannya. InsyaAllah saya bacakan beberapa pantun daripada Haji Mariat Haji Abdullah ya. Katanya antara pantunnya, tutup lada sehingga lati di dalam lasung tempat kumpulnya. Beramalah dengan seikhlas hati, harapan ke syurga jadi tujuannya. Itu di antara pantun yang dikongsikan. Dan ini pula pantun kedua, ke hutan bakau meraih lukan, lukan di rangat sebelah menyebelah. Amalan yang kerap di padah bualkan menjadi ria di sisi Allah. Okay, itu pantun daripada Haji Mariat Haji Abdullah. Sebenarnya banyak pantun yang dikongsikan. InsyaAllah akan saya bacakan jika ada kesempatan ya. Dan ini lagi ada satu pantun yang menarik. Bakul belah tak kuntum dan raga, baik dibawa ke mana pergi, semua orang mau masuk

syurga, banyakkan amalan setiap hari. Itu dia untuk renungan kita bersama. Sama-sama kita berdoa, semoga kita akan diringankan hati, semoga kita akan tergolong pada hamba Allah yang sentiasa mengingati dan sentiasa memperbanyakkan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, dan semoga kita sentiasa mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, ada terus berhibur di hiburan sesegar Harmoni Pagi, dan di antara rancangan yang akan dapat anda ikuti pada pagi ini menerusi pertemuan kita dalam sesegar Harmoni Pagi 10.30 minit pagi nanti, kita akan dapat mendengarkan bersama Rodha Solihin. Manakala 11.15 minit pagi, bacaan Surah Al-Kahfi akan dapat kita dengarkan. Dan kepada orang yang tak berkesempatan untuk mengikuti rancangan Nur Iman yang terbitan rakan kita Haji Fauzia yang ke udara kemarin, anda akan dapat mengikuti serah ulangannya 2 petang ini nanti. Dan terus bersama di hiburan sesegar Harmoni Pagi yang memandu hati-hati hendaknya sentiasa kita ingat mengingati, pandu dengan penuh cermat, sentiasa fokus ketika memandu, elakkan melakukan perkara-perkara yang dapat yang mengganggu konsentrasi kita ketika memandu.

0: Gegar FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
1: F. Hai, saya L.
0: Nas Abbas.
2: Hai, saya Nas.
0: Zul Amali.
3: Saya Zul Amali.
0: Atirah Abbas.
4: Hai, saya Atirah.
0: Amni Osman.
5: Saya Amni Osman.
0: Lisa.
6: Saya Lisa.
0: Ima HS.
7: Saya Ima HS.
0: Mubarak.
8: Saya Mubarak.
0: Iman Farihan.
9: Saya Iman Farihan.
0: Miss Jeffries.
10: Hai, saya Miss Jeffries.
0: Aslif.
11: Saya Aslif.
0: Ian Ismail.
12: Saya Ian Ismail.

0: dengarkan di Pelangi FM, juga saksikan secara langsung menerusi penstreaman RTV Go, Go Live, serta menerusi TikTok Live Plus Pelangi.fm.
1: Best 914 ke-22 dijayakan oleh KFC Brunei, iLotus Restaurant, disokong oleh One City Event and Marketing, The Rizkun International Hotel.
2: Best 914, unlock your best.

Di lagu daripada Seha, lagu Seloka Cinta Remaja bersama kita pada pagi ini di pertemuan kita menerusi sesegar harmoni pagi. Kepada anda yang bertugas saat ini, selamat bertugas sambil terus berhibur bersama kami. Semoga lagu-lagu yang kita dengarkan menghiburkan hati bus kita.

Dan terima kasih kerana bersama kami di pertemuan kita menerusi Sesegar Harmoni Pagi. Tepat pukul 10 pagi kita akan mengikuti Berita Dunia 10 pagi. Dan insyaAllah sejurus lepas itu rakan kita DJ Arina akan menemani anda. Teruskan setiap anda bersama kami. Dan dengarkan lagu berkumpulan Holland, Hitam Manisan.

Dan tugasan selepas berita pukul 10 pagi ini. Dan insyaAllah saya akan menemani anda di pertemuan kita esok menerusi Simfoni Harmoni. Pastikan bersama kami menerusi Semang-Semang Malam Minggu. Apakah tajuk yang akan kita kongsikan esok? Jadi nantikan bersama, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Baiklah anda, sebelum mengakhiri pertugasan, kita dengarkan ini sebuah lagu. Lagu yang penting happy bersama Bian Kindas menghiburkan kita. Jadi insyaAllah sampai jumpa lagi. Terus gangster order bersama kami di Harmony FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam Berita Dunia. India dan Jepun bersetuju untuk meningkatkan kerjasama dalam kecerdasan buatan AI, logam, tenaga dan pertahanan serta mempersiapkan peta jalan bersama bagi keselamatan ekonomi ketika kedua-dua negara berusaha untuk memperkukuh lagi hubungan. Perjanjian ditandatangani selepas perbincangan di antara Perdana Menteri India, Tuan Narendra Modi dan rakan sejawatannya dari Jepun, Puan Sanae Takaichi yang dalam rangka lawatan selama 3 hari di New Delhi. Pakistan mengumumkan perkembangan positif telah dibuat berkenaan pelaksanaan memorandum persefahaman MOU di antara Iran dan Amerika Syarikat dengan pertemuan seterusnya dijadualkan seawal mungkin selepas Majlis Pengumuman Mantap Pemerintah Tertinggi Iran Ali Khamenei. Berdasarkan pengumuman Kementerian Luar Pakistan, Pantara Qatar dan Pakistan telah menamatkan pertemuan berasingan dengan perunding Amerika Syarikat dan Iran di Doha. Rakyat Iran mengadakan berhimpun di jalan-jalan Tehran pada menjelang pengumuman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Media kerajaan Iran melaporkan pengumuman akan bermula di Tehran esok dan akan berakhir dengan pengumumannya di bandar asalnya, Bandar Suci di Timur Laut Mashhad pada 9 Julai ini. Khamenei terbunuh dalam serangan udara pada hari pertama peperangan. Media tersebut juga menyatakan susunan pengumuman akan termasuk majlis pada 7 Julai di Kota Suci Qom, selatan Tehran. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan peluru berpandu dan drone Rusia yang berlaku semalaman ke atas Kiev dan bandar-bandar lain di Ukraine dengan menyatakan orang awam dan infrastruktur awam tidak boleh dijadikan sasaran. Wakil PBB Stephen Dujerich memberitahu wartawan di ibu pejabat PBB bahawa Setiausaha Agong Antonio Guterres mengecam serangan pasukan bersenjata persekutuan Rusia dan memetik laporan bahawa sekurang-kurangnya 20 orang terbunuh dan berpuluh-puluh lagi cedera. Pusat-pusat pengundian ditutup di seluruh Algeria kemarin bagi pilihan raya Dewan Negara Rakyat. Menurut laporan pihak berkuasa, pilihan raya bebas negara itu sehingga pukul 3 petang waktu setempat kemarin, kiraan rasmi untuk pilihan raya di dalam Algeria mencapai 11.24% berbanding 9.46% bagi rakyat Algeria yang tinggal di luar negara. Satu percubaan rawatan untuk wabak Ebola, Bundi Bukyo di Republik Demokratik Kongo telah mendaftarkan pesakit pertamanya, menandakan satu pencapaian dalam usaha menentang wabak itu. Perkara demikian dijelaskan oleh Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Namun Tedros menyebut serangan terhadap pusat rawatan Ebola di wilayah Ituri yang mengakibatkan 2 orang maut sebagai tanda kesukaran yang berterusan bagi menangani penyebaran penyakit itu. Palang Merah Meksiko melaporkan penyertaan mereka semasa operasi menyelamat seorang mangsa Venezuela yang terperangkap di bawah sebuah bangunan selama lebih seminggu di Venezuela. Pasukan penyelamat memantau mangsa ketika dia menunggu untuk diselamatkan. Organisasi itu mengiktiraf kerja pasukan pencarian dan menyelamat bandar mereka dan kerjasama Palang Merah Chile dan pasukan tindak balas kecemasan lain dari pelbagai negara. Hujan monsun melanda bandaraya Mumbai menyebabkan jalan-jalan raya dinaiki air serta menyebabkan beberapa pokok tumbang. Pejabat cuaca negara itu mengeluarkan amaran merah bagi bandar tersebut dengan hujan lebat direkodkan di beberapa kawasan. Salah seorang penduduk berkata pihak berkuasa perbandaran tidak banyak melakukan usaha untuk membaiki jalan berlubang dan sistem perparitan menjelang musim monsun. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Hajah Nur Zainah Pangeran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1.45 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini pertemuan kita hari Jumaat 17 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Julai 2026 Masihi, dan saya Aina insyaAllah akan menemani Auda dari pukul 10 hingga 2 petang nanti. Ya, sudah dikongsikan susunan rancangan untuk slot saya, insyaAllah pada pukul 10.30 minit pagi nanti kita ada segmen Raudhatus Salihin. 11.15 minit pagi kita akan ikuti bacaan Surah Al-Kahfi. 12.30 minit tengah hari kita akan bawakan audio siaran langsung sembahyang fardu Jumaat. 1.45 minit petang kita akan beri laluan kepada berita perdana, dan 2 petang kita ada rancangan Nur Iman.

0: Berdoa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan syarikat-syarikat BSP dan BSM memperkukuhkan koordinasi merentas rantaian nilai bagi menyokong prestasi mampan jangka panjang. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri Republik Korea.

0: Gempa bumi 6.2 magnitude menggegarkan luar timur Indonesia hari ini. Namun tiada laporan korban jiwa dan kerosakan. Gempa berlaku di kedalaman 120 km, sekitar 58 km dari barat Tobelo, wilayah Maluku Utara pada pukul 11.31 waktu setempat. Agensi Meteorologi, Iklim dan Geofizik Indonesia menyatakan tiada ancaman tsunami. Kanada dan Filipina bersetuju untuk meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik, mengukuhkan kerjasama pertahanan, perdagangan dan keselamatan serantau. Perkara tersebut antara terkandung dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri Kanada. Perdana Menteri Mark Carney berkata, perkongsian tiba pada saat-saat penting ketika persekutuan global diuji. Tambahnya, Kanada mengukuhkan hubungan dengan Asia Tenggara dan kini membuat kemajuan ke arah mencapai perjanjian perdagangan bebas Kanada-Filipina. Sementara Presiden Filipina Don Ferdinand Marcos Jr. berkata, kedua-dua negara akan membuat pelan tindakan bagi perkongsian dengan kerjasama pertahanan dan keselamatan menjadi tunggak utama. Dalam perkembangan lain, India dan Jepun mencapai persetujuan bagi meningkatkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, logam, tenaga dan pertahanan serta bersiap sedia bagi peta jalan bersama untuk keselamatan ekonomi. Perjanjian ditandatangani setelah rundingan antara Perdana Menteri India, Tuan Narendra Modi dan rakan sejawatannya Puan Sanai Takechi yang kini berada dalam lawatan rasmi ke New Delhi. Perdagangan dua hala antara dua negara mencapai $27.5 bilion dalam tahun fiskal 2025-2026, sementara pelaburan Jepun di India adalah $3.2 bilion antara bulan April hingga Disember 2025. Angka korban jiwa dari kejadian gempa bumi berganda di Venezuela meningkat hampir 2,600. Presiden sementara Delcy Rodriguez mengongsikan perkara tersebut semasa sidang media. Sehingga kini beribu-ribu penduduk masih dilaporkan hilang akibat bencana alam itu. Satu kejadian letupan berlaku di sebuah kafe Damsyik, Syria, meragut 9 nyawa dan mencederakan 20 yang lain. Kejadian berlaku di tengah-tengah negara tersebut berusaha mengembalikan kestabilan setelah lebih sedekad berdepan peperangan. Bagaimanapun, tiada pihak mengakui sebagai dalang serangan. Menurut Kementerian Dalaman Syria, alat letupan di ubah suai itu mengandungi pecahan besi yang menjadi punca kecederaan teruk dan kerosakan. Berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Piala Dunia FIFA 2026 bagi pusingan 30 terbaik, tiga perlawanan berlangsung pagi tadi. Spanyol menewaskan Austria 3-0 pada perlawanan awal pagi tadi. Dua gol Spanyol dijaringkan oleh Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 dan 89 dan gol pada minit ke-66 dihasilkan oleh Pedro Porro. Portugal pula mengalahkan Croatia 2-1. Portugal memperoleh gol pertama pada minit ke-68 melalui sepakan penalti Cristiano Ronaldo dan gol kedua pada masa tambahan hasil Goncalo Ramos. Manakala gol tunggal Croatia dihasilkan pada minit ke-53 melalui Ivan Perisic dan Switzerland pula menang 2-0 ke atas Algeria. Gol Switzerland diperoleh pada minit ke-10 oleh Brill Mbolo dan minit ke-46 hasil jaringan Dan Doye. Tenis hari keempat Wimbledon menyaksikan kemenangan dominan bagi pemain Poland Iga Świątek, Elena Rybakina dari Kazakhstan dan pemain Jerman Alexander Zverev. Juara bertahan Wimbledon wanita Świątek menewaskan Karolina Pliskova dari Republik Czech dengan 6-1, 6-3. Manakala pemenang tahun 2022 Rybakina menang 6-1, 6-2 ke atas pemain Amerika Katie McNally. Sementara juara terbuka Perancis baru-baru ini Zverev meneruskan prestasi kukuh dengan menyingkirkan pemain Perancis Valentin Royer dengan kiraan kemenangan 6-1, 6-3, 7-6. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan syarikat-syarikat BSP dan BSM memperkukuhkan koordinasi merentas rantaian nilai bagi menyokong prestasi mampan jangka panjang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri Republik Korea. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya insyaAllah pada pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia. Bersama kita lagi dalam Rancangan Nur Iman. Rancangan Nur Iman, seperti biasa kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Muskrisman Syafari. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, terima kasih. Apa khabarnya Kak Japau?
0: Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan setelah sekian lama kita tidak bersua rupa ya. Bukan bersua muka, rupa.
1: Rupa.
0: Betul benar. Ya, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan ya Ustaz dengan izin Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti yang telah pun kita bincangkan, tajuk yang kita pilih hari ini mengenai dengan cemburu.
1: Masya Allah.
0: Bunyinya simpel Ustaz, tapi berat.
1: Betul, bukan senang. Memang berat.
0: Kalau kita ni hidup berumah tangga biasanya orang cemburu tanda
1: sayang.
0: Kalau anda lagi cemburu tu, anda terlagi sayang.
1: Ya, betul.
0: Tapi apa yang kita perkatakan hari ini adalah cemburu menyeluruh, tidak kira dalam hubungan rumah tangga, hidup berapa kan kita berjiran dan sebagainya, ataupun dalam kehidupan kita di pejabat dan juga di mana-mana ya. Jadi kita ingin menyentuh sedikit mengenai dengan cemburu ni Ustaz. Seperti yang kita tahu, cemburu bukanlah satu sifat yang baik. Tetapi saya ada terdengar cemburu disukai Allah.
1: Masya Allah.
0: Dan mempunyai dua sebab. Kerana satu sebab yang baik, satu sebab yang tidak baik. Untuk itu saya serahkan kepada Yang Mulia Ustaz untuk menjelaskannya. Silakan Ustaz.
1: Auzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ala amma ba'd. Jadi alhamdulillah, terima kasih Kak Japau, selamat kembali bertugas.

0: Terima kasih,
1: dan juga kepada para pendengar kita ini di luar sana. Tajuk ini sebenarnya memang berat sebenarnya bagi saya, sebab ia macam ada berkait rapat tentang beberapa perkara. Contoh, kalau kita biasa kita ni mendengar orang cemburu dangkinya.
0: Ya sudah tu.
1: Awalnya apa kan ini mendangki tut?
0: Ikut.
1: Ada hasad dengki dan sebagainya. Macam ini. Kita ni kan memberitahu kalau sikap cemburu berbeza dengan sikap hasad. Hasad ini kira hasad dengki. Tahu sudah hasad ini bahasa Arab lah. Dengki bahasa Melayu. Kalau dicampurkan Arab dan Melayu, mananya di tahap gaban itu sudah tu.
0: Maksimum.
1: Maksimum sudah tu. Mananya ya tahap apa tu yang benar-benar dah dengkinya tu. Tapi pada dalam kalian ni, saya ingin mengambil beberapa perkara dan kita ni kan cuba untuk mengaitkan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha memang ada rasa cemburu sehingga kan di dalam Al-Quran pun ada ia mengatakan macam maksudnya tu adalah dibahaskan oleh para ulama, para mufassirin berkaitan tentang ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 50-51. Ayat ini panjang. Tetapi saya akan mengambil yang anu sajalah, maknanya tu daripada ayat 50 ini. Kalau ikut daripada asal kalimat awalnya, auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk, ini mimma afa'allahu alaik. Jadi ini kalau dipanjangkan panjang-panjang cerita anu memang banyak. Jadi saya berhenti sana dulu. Lepas tu yang kan kita ni anukan ni iaitu adalah katanya ya in iwahabat nafsaha lin nabi in arada an nabi ayastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin qad alimna ma faratna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna alayka harj wa kana Allahu ghafurur rahim. Ada ayat itu saya indalah meninggalkan tapi ayat itu yang menjelaskan mengedengannya, wahai nabi ya, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang engkau berikan mas kawin mereka dan hamba-hamba perempuan yang engkau miliki daripada apa yang telah digunakan oleh Allah kepadamu sebagai tawanan perang dan juga anak-anak perempuan. Jadi panjang anak-anak perempuan belahan ini dan sebagainya. Dan saya pindikan tadi dan juganya katanya di sini kami juga telah menghalalkan mana-mana perempuan yang beriman jika dia kita ni kan ambil poin yang dulu. Jika dia menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk dikahwini tanpa mas kahwin. Jika Nabi mau jadinya, jika Nabi mahu berkahwin dengannya. Jadi maknanya Allah bagi. Ya, kalau ada orang datangkan kahwin macam dulu, ada banyak bini-bini kan datang, bah ya Muhammad, aku mau kawin sama engkau. Contoh, ia menyerahkannya walaupun tanda payah berbayar.
0: Ngantatkan diri.
1: Betul, itu bahasanya. Terus, mengantatkan diri. Maknanya, inda payah bermahar bahapa. Kalau engkau mau, teruskan.
0: Ambil tuku.
1: Ambil. Jika Nabi mau berkawin dengannya, dia perkawinan yang dimikian adalah khusus bagimu semata-mata. Maknanya untuk Nabi saja tu. Tapi satu, hanya bukan untuk orang-orang yang beriman lainnya. Maknanya bukan untuk kita ni lah. Bukan dah sesuai untuk kita ini siapa-siapa. Hatta sahabat pun dah sesuai. So, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka mengenai istri-istri mereka dan hamba-hamba perempuan yang mereka miliki supaya engkau tidak keberatan. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ini ayat 50. Jadi kalau ayat yang 51, ya ayat ini panjang-panjang. Tapi saya akan ambil ada sebab tertentu. Ayat yang dimulakan daripada ayat 51 ini, ya turji man tasya'u minhunna wa la tu'wi ilaika man tasya', itu sambungnya ila akhir ayat wa kana Allahu 'aliman halima. Ya, engkau boleh menangguhkan giliran siapa yang engkau kehendaki antara mereka isteri-isterimu dan engkau boleh menggoli sesiapa yang engkau kehendaki. Ini kadang-kadang bahasa tu ada orang anggapan lain dan sesiapa yang engkau hendak menggolinya kembali daripada mereka yang telah engkau tangguhkan gilirannya maka tidaklah menjadi dosa bagimu. Ini untuk Nabi Muhammad SAW. Yang demikian itu lebih dekat untuk mententeramkan hati mereka dan menjadikan mereka tidak merasa duka cita. Jadi itulah sampai akhirnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Jadi di sini ceritanya dalam surah ini kan Aisyah hatta apabila baginda SAW bercakap tentang tersabut di kita ini ataupun bercerita balik tentang istrinya yang pertama yang mula-mula iaitu Khadijah. Jadi rasa cemburu ada. Jadi dalam bahasa Arab cemburu ni artinya ghairah.

0: lain lagi bahasa tu, ghairah. Bukannya gairah, itu lain. Itu lain. Ini ghairah. Ghairah ni artinya cemburu. Cemburu. Jadi dalam cemburu ni, bila saya cuba untuk mendapatkan apa maksud-maksudnya, sehingga dalam kitab Lisanul Arabi, ada kitab-kitab yang lain, ia memberitahu tentang apa cemburu ke atas untuk menjaga maruah, menjaga kehormatan dan sebagainya. Tetapi dalam perkara macam ini, Aisyah ni, bila kena katakan macam tu, sampai ia bercakap bah. Ya, ketika mana ni ada dalam hadis dikatakan daripada Abu Hisham. Ini kita bercerita dulu supaya orang faham. Ya, kan Khawlah binti Hakim. Daripada aninya, ada pun Khawlah binti Hakim ni merupakan wanita yang menawarkan diri untuk dikahwini. Ia mendatang kepada Nabi, ya Nabi, aku mau kahwin sama engkau. Contoh. Tapi di sini, dalam keadaan macam ni, Aisyah ni memandang apa cakapnya. Adakah wanita-wanita ni dah rasa malu kan? Atau bahasanya. Ya, adakah wanita-wanita ni yang datang kepada Nabi kan mau kahwin ni, walaupun dia tanpa ada rasa dengan bagi mahar, adakah diorang ni dah ada rasa malu kan dalam menawarkan diri untuk kahwin kepada lelaki yang lain? Cuma itu maksudnya tu. Jadi ayatlah turunan ni, turji man tasya, ni sebenarnya akan memberitahu, ya Allah akan memberitahu yang ini adalah untuk Nabi saja bah. Tapi tujuan ini Allah Ta'ala menyuruh Nabi untuk kahwin apa-apa itu ini bukan untuk kehendak nafsunya, bukan kehendak kepentingannya. Boleh saja kalau Nabi kan mau, ia akan menerima siapa-siapa. Tapi adakah mungkin jadi cemburu itu? Indah kan? Tapi kecemburuan daripada Aisyah itu menimbulkan, ya ianya aku ni bini. Contoh bahasalah. Nak kan Nabi kan mau kahwin lagi yang lain. Itu bahasa mudahnya. Tapi dalam perkara macam ini, ya pasal ayat itu, ya apanya, ya cemburu tu pasalnya apa, ada wanita-wanita yang datang kepada Nabi untuk menawarkan apa, untuk kan mau kahwin itu bang. Tapi di sinilah menunjukkan kepada kita ini sebenarnya dalam hidup berumah tangga pasti ada cemburunya. Mesti ada cemburunya. Sehingga kan ada, saya terjumpa dalam kitab Da'wah Dawa ni saya terbaca, ya, waqala Sa'ad bin Ubadah. Ya, kata Sa'ad tadi, kalaulah aku nya law ra'aitu rajulan ama imraati. Maksudnya kalaulah aku nampaknya adalah lelaki bersama dengan biniku, contohlah. Ya, pasti aku akan pukulkan, bunuh ia pakai pedang. Istilah bahasa pakai pemarang lah.
1: Tidak maaf lagi.
0: Ya. Alus tu, kayak rebus pa. Maknanya, tidak maaf bagimu. Tidak maaf lagi. Jadinya benda ni sampai faballagh dzalika Rasulullah SAW, sampailah kepada baginda SAW. Tapi nya apa tu? Faqala, nah, ta'jabuna min ghairi Sa'ad. Kamu ta'jub kamu kanya, macam takajud kamu kah dengan perbuatan si Sa'ad ni? Cemburunya Sa'ad tu bah. Takajutan muka. Maksudnya
1: berbilang hati.
0: Berbilang hati ustaz. Ya berceritanya atau bana-bana cemburunya tu. Contoh bahasanya. Tapi katanya ini demi Allah. Aku lebihnya. Ya Nabi, aku lebih aghyaru min. Aku lebih cemburu daripada saat ini. Tapi daripada Nabi, wallahu, dikatakan lagi, wallahu aghyaru minni, demi Allah, Allah lebih cemburu lagi daripada akunya. Lepas tu, wa min ajli ghairullahi haram. Maksudnya tu, apa yang Allah cemburukan adalah dengan perbuatan orang-orang yang melakukan perkara yang tidak baik. Itu ceritanya.
1: Itulah dia.
0: Jadi maknanya di sini, kesimpulan, makna cemburu ni, semua orang boleh ada. Sama ada suami kah, si istri kah, siapa-siapa pun. Tapi dalam kecemburuan kita ni ada berbeza. Kadang-kadang kita ni melihat orang ni, cemburu ke orang ni. Sebenarnya macam contohlah, kita ni hidup dalam arti kekeluargaan. Kalau hidup kekeluargaan, kita ni kan marah arah tu, masa contoh kanak-kanak lah, anak-anak. Diasuh, ditantang, panuh sepakai macam minyaknya kita ni, minyak yang panuh, dibagikan itu ini. Tapi hujung-hujungnya dia takkan ingatkan indung. Contoh bahasa. Awak. Dia takkan kenang-kenangnya kita ni. Atau kan mulanya susah-susah. Tapi sudahnya kita ni sudah berada bahapa.
1: Besar panjang.
0: Besar panjang. Kita ni ada sudah keupayaan membalik itu ini. Indung pun dia dilihati. Dilintasinya.

0: di laut tidak dapat. Jadi kemarahan indung tu merakan sebagai cemburunya. Cemburu kunya atau kan dulu mulanya cuma ni. Cuma tu tak Allah Taala ia cemburu kepada orang mukmin, orang-orang hamba-hambanya ni. Contoh bahasa mudah, paling mudah lah. Ku bagi jua kamu sudah makan. Ku bagi jua kamu sudah rezeki. Ku bagi sudah, tapi kenapa kamu nak sembahyang ah? Aja tu bahasa mudahnya. Jadinya Allah lebih cemburu. Jadi kemarahan itu tu Allah Taala tu sebenarnya sebab tu Allah datangkan ada bala bagi orang yang dah sembahyang, dah apa. Cemburu Allah tu lebih cemburu lagi daripada apa yang daripada Rasulullah SAW dan juga daripada sahabat yang bernama Sa'ad ini. Wallahu a'lam.
1: Jadi cantik sebagai mukadimah awal mengenai dengan sifat cemburu. Seperti kata Ustaz tadi, cemburu ni memang ada.
0: Ada.
1: Yang naluri sifat kemanusiaan memang diberikan Ustaz.
0: Betul.
1: Macam nafsu benih Ustaz. Yang automatik sudah hadir dalam kehidupan Tani. Okay, jadi kita diserahkan juga untuk pendengar kita ni menghantarkan soalan kah, mungkin bercerita ada kemusykilan kah? Pandangan kah mengenai dengan tajuk kita ni hari ini, iaitu mengenai dengan cemburu. Ada sudah yang masuk ni Ustaz?
0: Masya Allah.
1: Boleh saya bacakan?
0: Silakan, okay. Silakan.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Katanya mohon pencerahan daripada yang mulia Ustaz. Apakah cemburu buta? Ini buta lagi. Kalau buta ni memang bahaya ni. Cemburu buta dia lagi.
0: Ya, betul.
1: Siapa yang buta sebenarnya? Orang kah orang yang cemburu?
0: Siapa-siapa yang
1: siapa. Okay, apakah cemburu buta tanpa menyiasat kebenaran cerita yang diterima dari media massa dan juga daripada mulut orang ramai itu satu perkara yang betul? Atau persoalannya? Banyak persoalannya. Satu dulu atau?
0: Okay. Anda dulu. Ya, cuma ini. Cemburu buta. Sesuatu dalam Islam, kita ni boleh cemburu. Tapi kerana Rasulullah SAW mengatakan, cemburu boleh, tapi jangan berlebihan. Itu yang tidak disukai. Maksudnya tu kalau kadang-kadang ya tah, kalau sudah kita ni macam contoh cemburu tah arah bini ke arah laki kan. Tapi kita ni tidak tahu cerita wah. Zaman sekarang ini, kalau saya memerhatikan zaman teknologi ini boleh macam-macam berubah wah.
1: Benar.
0: Bahas dapatnya kita suara pun boleh, bahasa pun boleh, muka pun boleh, wang berbaju dan berbaju pun boleh. Semua bila saya melihat, masya Allah, kita, boleh saja.
1: Ustaz tidak ada di tempat itu pun boleh ada.
0: Boleh ada sana. Macam-macam pun boleh. Walaupun saya tidak ada, tapi suara saya ada di sini. Contoh.
1: Tukaib.
0: Tapi yang realitinya zaman sekarang ini macam-macam. Lepas tu kena edit lagi gambar-gambar. Jadi sebab itu kita ni belajar daripada ayat Quran. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kamu berita ataupun yang kita dia orang-orang membawa berita yang dah baik ni, yang fasiknya, fatabayyun, maka carilah dulu yang kita ni, tabayyun dulu, cari dulu.
1: Tabayyun.
0: Maksudnya tabayyun ni bukan ayun-ayunan. Maknanya cari dahulu maklumat atau benar ke hindar, cerita dahulu, berbahasa
1: spy dulu. Spy.
0: Kadang-kadang kita ni tanya dulu ba. Ada benda-benda ni, perkara ni jadi macam tu. Kadang-kadang kita ni bukannya kan mencari sebab musabab.
1: Indah kabar dari rupa.
0: Indah kabar dari rupa. Tapi kita ni kadang-kadang terus mencari. Ini memang iaitu cuma ni. Terus diputusi.
1: Apa ni? Skandal.
0: contoh. Atau kita kadang-kadang bahasa-bahasa cuma ni. Baru tu kan bercakap sedikit, kan ucap macam tu. Bila kan duduk sebelah, kan ucap macam mana.
1: Benar.
0: Tapi tebat orang lain, indah dia cuma tu. Contoh. Jadi bahasa yang cuma ini, saya beritahu, cemburu buta itu indah digalakkan, indah sesuai. Sebabnya ia boleh menghancurkan. Apatah lagi menghancurkan hubungan rumah tangga dan hancur kepada dalam institusi yang kita ni, silaturahim dan sebagainya. Jadinya dalam perkara macam ini, terima kasih yang bertanya, kita boleh cemburu, tapi tanyalah dahulu. Macam Aisyah ni, walaupun dia cemburu, tapi Nabi SAW menjelaskan, kenapa aku cerita selalu pasal Khadijah? Sebab sebelum engkau ada, cerita bahasa, ceritakan, sebelum engkau ada, Khadijah lah yang banyak membantu dalam menegakkan agama Islam. Siapa yang mula-mula dulu menerima agama Islam? Ini cerita. Jadi maksudnya tu, yang sudah nada tu, tidak akan dicemburukan lagi bah. Itu bahasa mudahnya. Tapi kalau yang ini, bila cemburu buta, kadang-kadang orang terus menunding jari. Apa tadi zaman sekarang, banyak zaman fitnah, banyak zaman ini. Jadi sebaiknya, tanya dahulu. Selidiki dahulu. Lepas tu jangan marah-marah. Kadang-kadang tanya-tanya marah, terus marah. Jadi menimbulkan satu spekulasi yang tidak baik. Jadi kalau apapun, tanya diri kita ni dulu, muhasabah diri kita ni. Kalau contohlah, kalau orang suami isteri ataupun anak dan sebagainya, kenapa anakku cuman ya, kenapa bini ku cana suami, kenapa suami ku cuman ya, mungkin atas sebab-sebab tertentu sikap kita ni. Mana tu juga, kadang datang ke rumah rupanya nak kena layan. Datang ke rumah rupanya nak kena marah terus. Bisa-bisa bercakap.

0: Contoh bila dapat di bekeraja, ya Allah, macam kalau boleh tah suara tu suara hembusan angin yang ditiup di sayup-sayup pagi, contoh. Maksudnya selembut sutera yang sukar dibincangkan. Jadi tapi datang ke rumah apa? Contoh.
1: Apa lagi?
0: Pasal tu apa harum-haruman di bila ke rumah di luar rumah, subhanallah, habis satu botol. Datang ke rumah bau minyak sarai, contoh.
1: Minyak kapak
0: dan sebagainya. Ini sebagai contoh. Maksud kita ni tu, kalau kita ni kan ada perasaan cemburu, silakan. Tapi jangan berlebihan. Tapi perlu ada penjelasan dan keterangan yang sesuai. Wallahualam.
1: Okay, dan sambungannya ni Ustaz. Apakah cemburu yang baik itu? Ada saya mendengar katanya cemburu buta. Benarkah kenapa disebut cemburu buta? Kenapa disebut cemburu butanya? Dan apa yang saya fahami dari penjelasan Ustaz tadi, cemburu memang ada dan dibenarkan. Tetapi jangan berlebihan. Kalau cemburu dengan kejayaan berusaha, tetapi jangan berlebihan. Kalau cemburu dengan kejayaan, berusaha jua dengan gigih untuk mencapai seperti orang yang berjaya. Betul lah kata Ustaz tadi kan? Indah salah cemburu. Tapi ada tempatnya.
0: Tapi macam mana maksudnya tu? Ya, ada dua. Jangan salah arti. Ini macam orang dengki je tu bunyinya. Sebabnya sifat hasad dengki dalam hadis mengatakan la hasada illa fi isnatain. Artinya dalam kita ni rasa iri hati. Atau lain gitu. Iri hati bermaksud maknanya kita ni tu kadang-kadang ada orang ada akan terdapat macam manilah contoh. Tapi kita ni kan mau macam biar jatuh atau iri hati. Faham ah? Tapi dalam Islam kita ni boleh iri hati. Macam contoh orang tu berjaya ataupun diberikan ilmu. Tapi ia pandai. Aku mau pandai je macam ia. Contoh. Tapi kalau cemburu, maknanya sesuatu perkara yang dibuat atau yang maknanya berbeza, maksudnya sebaliknya. Macam contoh ia membuat satu yang baik, tapi kita rasa macam ditolong sudah, tapi rupanya dah jangan mana. Contoh atau kira istilahnya cemburu kita ni. Cemburu pasal kita disayangkan ia.
1: Karakanya
0: kenapa ya terus macam mana yang sedangkan dulu aku membantu ia ni, tapi sekarang ni atau kan rasaku sudah macam maninya. Ani dibagi aku macam mani. Contohlah. Jadi mudah-mudahan macam ni. Jadi maknanya kecemburuan kita ni atas sikap itu. Sebab kenapa? Karena sayang kita ni. Tapi kalau dengki kita ni dengan ada kelebihan yang ada dirinya. Ya pandai ni, ya boleh ni, ya cuma ni. Tapi ada orang ia sampai untuk kan menjatuhkan dirinya atau yang tidak dibolehkan. Tapi kalau cemburu kita ni macam Aisyah tadi. Ya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah baginya miliknya. Tapi siapa yang lebihan utawa lagi? Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala membenarkan, ya kawinlah engkau ya Muhammad siapa saja, walaupun orang contoh tu, ikut dasar otak kita ni, luan jua atau bahasa kita ni. Tapi dalam Al-Quran itu ia memberitahu untuk Nabi saja. Jadi bukan untuk orang-orang lain. Jadi sebab itu Aisyah perlu memahami, katanya dari ini pendapat ulama mengatakan seolah-olahnya Aisyah tu ia tidak bersetuju dengan ayat itu. Cuma itulah bahasa yang mudahnya. Tapi padahal ia rasa cinta hantap terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab tu ada rasa timbul rasa cemburu. Luan je bibinya ni. Contoh bahasa ajalah.
1: Ia mau ia seorang saja memiliki.
0: Itulah
1: namanya cemburu.
0: Cemburu.
1: Jadi tidak bertempat lah. Jadi harap-harap pendengar kita ni dapatlah hanya orang kata ni memahami maksud cemburu sebenarnya. Indah salah cemburu. Tapi ke arah kebaikan. Contoh macam kata ni hidup berjiran Ustaz. Dalam rumah saya ni sekiranya dipenuhi dengan pohon mangga. Jadi Ustaz tinggal sebelah rumah saya. Kata Ustaz banyak je mangga jahpawan banyak. Sekarang aku mencuri. Itu sudah cemburu. Tapi kalau Ustaz mengatakan belajar aku macam mana yang menanam sampai lebatan ya.
0: Tunggu. Kalau itu bahasa.
1: Cemburu juga.
0: Cemburu juga. Macam contoh zaman sekarang. Ada pokok-pokokan tumbuh, berbuah. Sekali ada orang mengambil buahnya. Kira mencuri buahnya itu. Dijualnya. Walhal menjual tu baik, berniaga tu bagus. Tapi caranya
1: silap.
0: Cara itu silap. Jadi tadi pun rasa kita ni dah nyaman. Jadi itu namanya cemburu kita ni kepada orang ni kerana perbuatannya tu mencuri itu.
1: Dah betul.
0: Dah betul.
1: Itulah.
0: Tapi kita ni sayangkan ia Dan kerana ia telah membuat untuk kebaikan, ia akan mencari nafkah. Contoh,
1: mana?
0: Nafkahnya itu mencari anu pulang. Untuk berdagang lurus.
1: Tapi jalannya salah.
0: Tapi jalannya salah. Ia mengambil buah orang.
1: Buah orang. Itu tu. Jadi
0: kalau hidup berjiran dan lagi, buah itu sebelah menyebalah. Boleh ni dipupul.
1: Itu kan.

0: Jadi kalaupun kita ni cemburu dengan buah mangga tadi, tanyalah macam mana kita bertanam, apa baja kita pakai. Tu cemburu juga kan? Kita cemburukan mangga.
1: Boleh ke arah sana? Boleh ke arah sana.
0: Atau boleh?
1: Sebab tu ya, sebab tu saya beritahu awal-awal, ya kalimat cemburu, ghirah tu bersama dengan ini.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: keluarga harmoni.
1: Pada suatu hari, ketika bersiar-siar, tiba-tiba
2: di mana bunyi itu kan, Bang?
3: Bunyi apa?
2: Astah, ini kita mendengarkah apa yang lain dengar ini? Atuh, Bang, bunyi kucing ah.
3: Apa kan? Beritahulah bunyi kucing. Bunyinya tu macam hampiran ni pulang.
2: Cuba tolongin dulu, Bang. Nah, tu nah.
3: Awak tu nah. Maaf, Lai. Lai saja mengangkat anak kucing itu. Lepas satu, kita ni bawa sama-sama ke vet.
2: Bah, Lai saya mengambil. Bismillah. Nah, cutie. Alhamdulillah.
1: Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan mendapat pahala jika berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Kembali kita bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni. Di perbualan kita untuk hari ini Jumaat 18 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 3 Julai 2026 Masihi. Dengarkan bersama lagu dari Anita Sarawak, Cintamu Music di Hatiku.

0: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
1: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
0: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
1: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
0: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
2: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
3: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
4: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
5: Sesegar 94.1 97.7

0: Haruni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
1: Haruni FM. Ya, dah mendengarkan Harmon FM waktu sekarang 7.41 minit pagi. Masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat jadi. Selamat ulang tahun. Saya akan bacakan selepas ini ya. Kita berhibur dulu dengan Mark Anthony, My Baby You.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Harmony FM.

Ya, Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan awda. Waktu sekarang 7.48 minit pagi, tepat di studio siaran ketika ini ya, waktu di studio siaran. Saya bacakan lagi yang menyapa di sini. Selamat pagi, Mimi menyapa pagi ini dengan doa. Ini dihantarkan sebelum pukul 6 tadi. Dengan doanya, semoga Allah kita semua dan ahli keluarga sentiasa dalam rahmat, berkah dan redha Allah, diberikan kesihatan, diluaskan rezeki.

dipanjangkan umur dan mendapat kebahagiaan di dalam lindungan Allah di dunia dan juga di akhirat. Ya. Terima kasih Mimi, selamat pagi. Selanjutnya lagi, selamat pagi dan salam sejahtera daripada Cikgu Chot. Ditutung masa ini cerah dan tenang saja. Semoga sihat selalu DJ. Selamat pagi juga dan salam sejahtera kepada semua pendengar dan juga kepada semua keluarganya dan sahabatnya yang disayangi. Dan juga dengan doa, semoga kita semua sentiasa semangat dan sentiasa positif mengharungi segala cabaran yang mendatang. Dan sudah pun menghantar anaknya ke sekolah dan seterusnya ke tempat bertugas. Ya, selamat bertugas diucapkan kepada Cikgu Chot dan juga kaki tangan ya. Dan salam sayang dari Cikgu Chot dan keluarga Baitul Rizki Kampung Kriam Tutong. Selamat pagi Sabtu, selamat bertugas DJ. Semoga kita semua diberikan kesihatan dirahmati Allah dalam perjalanan katanya menghantar anak ke sekolah, sedang santai mendengarkan Radio Harmoni FM tetap di hati. Dan keadaan baik-baik saja di kawasan Lugu daripada Wadi yang berada di perumahan Lugu. Ya, mungkin sudah pun sampai menghantar anaknya ke sekolah. Selamat beristirahat diucapkan ya kepada Wadi. Dan seterusnya lagi ucapan saya terima di sini. Ya, saya baca terus ucapan yang saya terima ya. Selamat pagi dan selamat menjalankan tugas dengan jayanya Kandi Rakam DJ. Barakallah fi umrik sana helwa, selamat air jadi buat sepupu yang dikasihi selalu Sis Latifah binti Haji Bongsu yang ke ... biarlah rahsia yang berada di kampung Katok B mata-mata Brunei Darussalam. Dengan iringan ucapan dan juga doa, semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah, dikurniakan kesihatan berpanjangan, bertambah usia, bertambah juga iman, mendapat keberkatan dan bahagia di samping suami, anak menantu, cucu-cucu serta keluarga tersayang. Setiap impian hajat yang baik dimakbulkan, hidup sentiasa dihiasi dengan kasih sayang keluarga. Semoga hari-hari mendatang lebih indah, dipermudah segala urusan dunia dan akhirat, kelak jadikan dia dan keluarga sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Juga ada dua kerat pantun di sini. Kuah soto, nyaman baunya, moga bahagia sepanjang usianya. Ikhlas daripada sepupunya Jidah serta sepupu sepapat dan seluruh seisi keluarga yang berada di negara Brunei Darussalam. Seterusnya lagi, selamat bertugas dan semoga sihat selalu. Di Sungai Akar, alhamdulillah baik-baik saja menghantar anak sekolah sambil mendengarkan Harmoni kesayangan. Daripada Ayu 213 sudah pun sampai mungkin menghantar. Dan lagi kita terima perkongsian daripada Awang Azman di kawasan Flat Sinarubai beransur-ansur carah katanya. Dan lagi ucapan selamat hari lahir ditujukan kepada sahabat Dayang Sarimah binti Judin yang menyambut hari ulang tahunnya pada hari ini dengan iringan ucapan semoga dipanjangkan umur, dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan diluaskan rezeki. Ucapan daripada geng pension UBD 2024 ke 2025. Seterusnya lagi, selamat bertugas DJ. Apa khabar? Alhamdulillah sihat ya. Semoga sihat selalu. Amin, amin, amin. Buat masa ini sedang sarapan pagi, katanya nugget dan chips. Dan juga sambil mendengarkan Harmoni, kiriman peminat setia Harmoni Pengiran Old Trafford sekeluarga juga mengongsikan STKRJ Kampung Lugu. Alhamdulillah ketika ini. Seterusnya lagi, Kandi Rakam DJ. Ucapannya, saya akan baca selepas ini ucapan yang ingin dirakamkan ini. Sana helwa, selamat hari lahir buat isteri tersayangnya Sarimah binti Judin. Ya Allah, panjangkanlah umurnya lagi diberkati. Sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Bahagiakan dirinya di samping keluarga. Luaskan lagi pintu rezekinya. Lagi halal dan berkat. Semoga tercapai apa yang dihajati selama ini. Semoga dipermudah segala urusan dunia akhirat. Jauhkan daripada segala penyakit, bala dan musibah, serta terimalah semua amal ibadahnya, kelak jadikan dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada suami JJ Haji Omar serta anak-anak menantu-menantu dan cucu-cucu yang berada di lambak kanan jalan 49 dan juga daripada besannya Aminah Zai dan suami. Selanjutnya lagi, Zalia Osman atau Nenek Leha menyapa di sini yang berada di Kampung Kudang.
Selamat bertugas DJ dan kepada semua keluarganya yang berada di RPN Bukit Beruang, Lumut, KB, Tanah Jambu, STKRJ, Telisai dan juga yang berada di Pat Nunuk, yang berada di Bukit Sibut dan juga kepada semua pendengar Harmoni FM. Juga selamat pagi katanya. Bersiap-siap turun kerja, ni mungkin sudah pun sampai ke tempat kerja ya. Sambil mendengarkan Harmoni kesukaannya, alhamdulillah di Kampung Kiudang ketika ini cuacanya. Jaga diri dan keluarga, semoga kita dalam perlindungan rahmat Allah. Moga sehat-sehat selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya lagi ucapan saya terima di sini. Sana helwa kepada menantu kesayangan Mama Yeyen. Yeyen dengan iringan doa, semoga Yeyen sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan umur yang berkah. Semoga sentiasa dilimpahkan dengan rezeki yang melimpah ruah dan sentiasa diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menempuh hidup berumah tangga. Semoga sentiasa berbahagia selalu dengan suami Muhammad Khairul Muhtadi dan anak-anak kesayangan Nur Inara Sofia, Arjuna Matin dan Zain Noah. Semoga kekal hingga ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ikhlas daripada bapa mertua Jusmi Haji Jahid, mama mertua Sarifah Sabli, adik ipar Muhammad Khairi Muhtadi dan isteri Siti Nur Syahira, anak buah Muhammad Khalif Muhtadi, adik ipar Nur Hanan Nadira dan Nur Damia Insyirah yang berada di Pancur Mengkubau dan juga yang berada di Kampung Rimba. Ya, waktu sekarang 7.54 minit pagi. Kita berehat lagi dan kita akan kembali selepas ini. Kita dengarkan Slam, Buat Seorang Kekasih. Ya, dah mendengarkan Harmoni FM, Nuha masih menemani di jam yang kedua ini. Kita akan melangkah ke jam yang ketiga. Dan selamat hujung minggu kepada semuanya yang mendengarkan dan juga mengikuti TikTok Harmoni FM ketika ini ya. Semoga terhibur dengan senang lagu pada hari ini dan kita berhibur bersama. Dengarkan Slam, Buat Seorang Kekasih. Harmoni FM.

0: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
1: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
0: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
1: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
0: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
2: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
3: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Harmon FM Inspirasi Keluarga Bahagia, stesen keluarga dan sukan audio. Waktu sekarang 8.3 minit pagi. Tuan kita Sabtu 18 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 4 Julai 2026 Masihi. Ya, kita berada di jam yang ketiga, jam yang terakhir bersama Nuhaya. Selepas ini kita bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Saya bacakan ucapan yang saya terima di sini. Selamat ulang tahun yang ke-63 tahun buat teristimewa Hajah Ghosni binti Muhammad Sahad.